Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 nih buat kamu teman Pro 2 yang lagi WFH di rumah nih. Selamat menikmati weekend panjang kamu. Dan buat yang sama seperti kita yang gak ada WFH-nya, tentunya tetap semangat menjalani hari kamu ya teman Pro 2 ya. Dan apapun itu jangan lupa afirmasi positif tetap yang nomor 1 mengawali hari, biar hari-hari kita terlewati dengan hal-hal yang positif, apalagi di hari Jumat ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat kamu nih teman Pro 2, khususnya para perempuan, apa sih ya kegiatan kamu di pagi hari teman Pro 2? Pastinya setiap perempuan tuh menginginkan segala sesuatunya seperti yang dia rencanakan, ya enggak sih teman Pro 2? Enggak hanya perempuan kali ya, setiap orang pastinya seperti itu. Nah, di pagi hari ini kita bakal ngobrolin soal kebiasaan pagi daripada perempuan Jepang nih teman Pro 2. Jadi perempuan Jepang itu terkenal memiliki pola hidup yang sehat ya. Gak heran kalau misalnya kebanyakan dari mereka itu memiliki tubuh yang ramping dan langsing nih. Ditambah lagi wajah yang awet muda dan bahkan rambut yang berkilau. Kamu pernah gak sih teman Pro 2 ngeliat orang Jepang yang mukanya jerawatan? Rasanya jarang banget ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang tentunya mereka lakukan di pagi hari gak hanya sehat bagi tubuh aja, tapi juga membantu untuk meratakan perut buncit nih, yang tentunya menjadi momok bagi setiap orang. Apalagi kalau misalnya mau pakai baju yang emang menjadi favorit kamu, udah lama gak dipakai, terus pas mau pakai ada lekukan bagian tubuh yang membuat dia menjadi tidak bagus ya teman Pro 2 ya. Nah, tentunya pagi hari memegang peranan penting nih dalam keseharian kita. Bahkan beberapa aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam membakar lemak perut. Nah, lantas kebiasaan pagi hari seperti apa sih yang dilakukan perempuan Jepang yang tentunya bisa membantu meratakan perut buncit? Nanti kita bakal balik lagi ya untuk nge-spill-nya spesial untuk kamu teman Pro 2, apalagi buat kamu yang emang punya niat untuk meratakan perut buncit nih.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, seperti apa sih kebiasaan pagi yang tentunya dilakukan oleh perempuan Jepang yang bisa membantu meratakan yang namanya perut buncit nih? Untuk yang pertama yang mereka lakukan adalah minum air putih setelah bangun tidur, teman Pro 2. Jadi perempuan Jepang ini memiliki ritual untuk minum segelas air putih setelah bangun tidur. Dimana kebiasaan ini telah dikaitkan dengan banyak manfaat ya, mulai dari membersihkan sistem pencernaan, memiliki kulit yang glowing tentunya, sampai dengan membantu meratakan perut buncit. Nah, memulai hari dengan minum segelas air ternyata bisa mengembalikan asupan air yang hilang dari tubuh selama kita tidur. Selain itu juga segelas air juga mampu meningkatkan metabolisme tubuh kita, terus juga membakar banyak kalori. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu minum air yang cukup, ini juga bisa menghindarkan kamu dari mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Setidaknya minum 2 gelas air deh di pagi hari setelah kamu bangun tidur. Yang selanjutnya adalah minum teh hijau, di mana teh hijau adalah salah satu minuman populer di Jepang ya teman Pro 2 ya. Minuman satu ini juga mengandung segudang manfaat untuk kesehatan nih. Bahkan dilansir dari Times Now nih, teh hijau ini kaya akan antioksidan yang tentunya bisa melindungi kamu dari beberapa jenis penyakit, termasuk juga dengan penyakit kanker nih teman Pro 2. Selain itu teh hijau juga bisa membantu menghilangkan lemak berlebih di dalam tubuh, termasuk juga di area perut. Nah, penelitian bahkan menunjukkan bahwa teh hijau ini bisa membantu menurunkan berat badan loh, terutama mengurangi lemak perut yang berbahaya. Nah, kira-kira apa lagi ya yang dilakukan oleh perempuan Jepang di pagi hari untuk meratakan perut buncit? Nanti kita bakal spill lagi ya. Tapi tunggu dulu teman Pro 2, masih ada mahal ini nih yang mau lewat tentunya dengan mati-matian.

www.radiomaria.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya teman produa, lanjut lagi ya dengan kebiasaan pagi hari bagi perempuan Jepang yang bisa membantu meratakan perut buncit. Selanjutnya adalah sarapan sehat teman produa. Jadi kalau misalnya kamu beranggapan melewatkan sarapan di pagi hari itu bisa membantu meratakan perut buncit, ternyata kamu salah besar nih. Karena faktanya sarapan tidak hanya penting untuk kesehatan, tapi juga sangat penting untuk meningkatkan metabolisme dalam membuat perut menjadi langsing. Nah, perempuan Jepang biasanya akan sarapan dengan menu seperti semangkuk nasi putih, sup miso hangat, protein seperti ikan bakar atau omelet gulung ya, dan bahkan makanan fermentasi seperti natto atau acar teman produa. Jadi makanan penuh nutrisi dan kaya protein ini gak hanya membuat kamu kenyang lebih lama, tetapi juga memberi kamu energi untuk menghindari makanan tinggi lemak lainnya nih. Gak hanya sampai di situ, perempuan Jepang ternyata memiliki kebiasaan gemar makan sayur nih. Seperti yang kita ketahui ya, kalau sayur adalah makanan yang kaya akan nutrisi baik, yang tentunya ini bagus banget untuk kesehatan tubuh kita, termasuk juga dalam menurunkan berat badan dan meratakan perut buncit nih. Dilansir dari Times New Year's nih teman produa, perempuan Jepang gemar mengkonsumsi sayuran hijau yang kaya akan nutrisi dan juga antioksidan, yang tentunya manfaatnya itu bisa mencegah penyakit serta meningkatkan kesehatan. Nah, sayuran seperti bayam, paprika merah, brokoli, wortel yang kaya akan serat hingga vitamin C pun dapat membantu meratakan perut buncit tentunya. Dan ini dilansir dari Eat This Not That nih teman produa. Nah, nggak hanya soal jenis sayuran aja, tapi cara mengkonsumsinya juga harus kita perhatiin ya. Karena kalau misalnya nih ala perempuan Jepang, mereka itu lebih memilih memasak sayuran dengan metode dikukus sejenak. Dan tentunya ini merupakan cara yang bagus untuk memasak sayuran tanpa kehilangan nutrisinya. Nah, untuk cara selanjutnya adalah sajikan makanan dalam porsi yang kecil. Karena di Jepang ini, makanan pada umumnya disajikan di piring dan juga mangkok kecil ya teman produa ya, jadi bukan di satu piring besar gitu. Nah, dilansir dari Times Now News, penelitian telah membuktikan kalau misalnya seseorang yang cenderung makan lebih banyak ketika makanan disajikan, itu terlepas dari fakta yang sedang kamu sedang lapar atau tidak ya, ini bakal menimbulkan efek yang tidak baik nih. Karena faktanya para ilmuwan dari University of Illinois Urbana-Champaign itu menemukan bahwa orang yang makan hingga 45% lebih banyak makanan ketika disajikan dalam porsi yang lebih besar. Jadi teman produa, perempuan Jepang ini sendiri memiliki sikap dan juga mindset yang sehat. Karena ketika mereka berhadapan dengan makanan, mereka ini memiliki pola makan yang menerapkan prinsip berhenti makan saat sudah 80% kenyang, atau dikenal dengan istilah hara hachibu. Nah, arti pola makan ini itu jangan makan sampai perut benar-benar terasa penuh. Jadi kalau misalnya prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kamu bakal terhindar dari kenaikan berat badan karena makan berlebih. Nah, ini menjadi salah satu rahasia kenapa sih perempuan Jepang memiliki tubuh langsing, sehat dan juga awet muda. Untuk yang terakhir adalah kebiasaan hobi berkebun. Karena kalau misalnya kamu sedang mencari kegiatan yang melibatkan banyak gerakan untuk bantu turunkan berat badan, mungkin berkebun bisa menjadi pilihan ya. Karena berkebun ini nggak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik aja nih, tapi juga untuk kesehatan mental kamu. Dan diketahui sebagian besar rumah di Jepang ini memiliki taman yang sering dirawat oleh penghuninya nih. Tentunya dengan berkebun akan ada berbagai macam gerakan yang dilakukan oleh tubuh, sehingga tubuh kita akan menjadi lebih sehat teman produa. Nah, lebih lanjut, berkebun juga diketahui bisa membantu mengurangi stres dan memenuhi asupan vitamin D untuk tubuh dengan
dengan tentunya kita menghabiskan waktu di luar ruangan ya. Jadi ada juga nih teman Pro 2, sebuah studi yang menunjukkan bahwa perempuan yang di daerah itu yang maksudnya di daerah yang paling hijau itu memiliki tingkat kematian 12% lebih rendah dibanding yang tinggal di daerah tidak hijau. Mungkin karena kalau misalnya mereka stres nih, kalau tinggal di daerah hijau itu lebih mudah untuk menenangkan diri kali ya, dan mengelola stres kita nih teman Pro 2. Karena dengan kita melihat tumbuh-tumbuhan yang hijau, udara yang masih segar, otomatis tuh otak kita secara apa ya, secara langsung itu langsung menghilangkan rasa-rasa stres tadi ya gak sih teman Pro 2. Nah itulah beberapa kebiasaan pagi dari perempuan Jepang yang bisa membantu meratakan perut buncit.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran dari Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Google Man vs Machine, dan

0: Ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
2: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
1: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
2: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
1: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi nih bareng Ulan di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Setelah tadi kita ngobrolin gimana sih tips ala perempuan Jepang biar meratakan perut buncit. Nah selanjutnya nih, kira-kira teman Pro 2 kamu ini termasuk orang yang bosanan atau enggak sih teman Pro 2? Jadi kita bisa lihat nih salah satunya dari buat kamu teman Pro 2 yang suka gonta-ganti nomor HP, yang tentunya ini menjadi salah satu ya untuk kita menilai kepribadian orang nih. Karena ternyata ada juga loh orang yang mungkin gak tergiur dengan mengganti nomor HP-nya setelah beberapa tahun nih. Karena mungkin sebagian lagi ada juga nih yang suka tergiur untuk mengganti nomor HP-nya setiap kali menemukan nomor cantik terbaru. Tapi di sisi lain teman Pro 2, ada juga nih seperti yang aku bilang tadi, yang loyal banget dengan nomor HP-nya saat ini. Nah mungkin karena udah banyak kontak yang memiliki nomor HP-nya, terus juga mungkin karena alasan sudah terhubung ke banyak akun kali ya. Nah kalau kamu sudah berapa lama nih teman Pro 2 menggunakan nomor HP yang kamu gunakan saat ini?

Nah, apakah kamu menggunakan nomor HP kamu selama 10 tahun atau sudah lebih nih teman Pro 2? Jadi kalau misalnya kamu masih mempertahankan nomor yang sama selama bertahun-tahun, kemungkinan kamu memiliki 5 ciri kepribadian yang bakal aku spill saat ini. Kita langsung aja untuk ciri yang pertama adalah ciri orang yang tangguh nih teman Pro 2. Karena tangguh yang dimaksud adalah tidak mudah lari dari kenyataan ya. Karena dalam hidup setiap orang pastinya menghadapi berbagai situasi sulit yang datang silih berganti. Nah, saking sulitnya beberapa orang itu memilih untuk menghilang dari peredaran dengan mengganti nomor HP mereka nih. Mungkin terlalu malu atau sekedar berada dalam satu grup chatting gitu ya. Dan mungkin untuk alasan yang lain terlalu takut kalau misalnya sewaktu-waktu nih mendapat telepon dari orang yang tidak diharapkan. Nah, masih ada tentunya alasan kemungkinan-kemungkinan lain yang membuat nyali ciut dan pergi menghilang tanpa jejak tampak jadi pilihan terbaik. Tapi ada juga nih sebagian orang yang tangguh seperti yang aku bilang tadi, itu bakal biasanya bakal akan menghadapi apapun masalah yang ada di hadapannya. Jadi meskipun ada rasa takut, cemas, khawatir di dalam hati, ia pantang melarikan diri sehingga tidak terbesit niat untuk ganti nomor HP.

Selanjutnya adalah ciri orang yang konsisten, itu Mampro 2. Jadi nomor HP yang tetap bertahan sampai dengan 10 tahun lebih itu juga menandakan kehidupan pribadi maupun profesional yang konsisten. Nah, ini dapat berarti kalau misalnya dia adalah orang yang bisa menghargai koneksi yang telah terjalin. Jadi enggak sembarangan memutus komunikasi dan terbuka untuk tetap dihubungi oleh siapa aja. Gak hanya sampai di situ, masih ada ciri kepribadian lainnya buat orang yang tidak pernah ganti nomor HP selama lebih dari 10 tahun nih. Kira-kira benar atau enggak sih yang aku sebutin ciri-ciri tadi? Masih ada beberapa ciri lagi nih, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

baiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Dan selanjutnya yaitu ciri kepribadian bertanggung jawab secara finansial, yaitu Mampro 2 ya. Karena di era ketika pinjaman online menjamur, ada orang-orang yang kerap mengganti nomor HP-nya supaya terhindar dari penagih hutang nih. Jadi dari suara dering telepon masuk yang tiada henti mengganggu ketenangan, terkadang mereka sengaja menghilang ketika kewajiban membayarnya telah menumpuk. Nah, maka nggak salah kalau misalnya orang yang konsisten memakai nomor ponsel yang sama selama bertahun-tahun dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab, terutama secara finansial. Nah, apalagi kalau bukan setia ya. Jadi sama nomor HP aja dia setia nih, apalagi sama kamu tuh Mampro 2. Dimana nomor HP yang awet dipakai bertahun-tahun juga dapat menunjukkan sikap setia dalam sebuah hubungan pertemanan maupun setia dalam hubungan asmara. Artinya dia tidak merubah lingkaran pertemanan setiap beberapa tahun, tapi membangun dan memeliharanya sampai lama nih. Nah, yang terakhir adalah dapat dipercaya, di mana dalam keseharian ada kondisi tertentu ya yang membuat orang harus mengganti nomor. Nah, misalnya aja nih seperti kehilangan ponsel atau mungkin nomornya yang udah masa aktifnya udah habis nih teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kehilangan ponsel, tentunya orang yang berkomitmen pada satu nomor biasanya akan berusaha untuk memulihkannya kembali sehingga teman-temannya atau mungkin rekan-rekannya dan keluarga tetap punya akses untuk berhubungan dengan dia nih. Nah, saat nomor sudah pulih, maka sebuah pesan dari teman yang hendak menitipkan sesuatu atau mungkin sebuah pesan dari rekan yang butuh bantuan di kantor dan sebuah telepon dari saudara di mana semuanya dapat diterima, dibaca dan ditindaklanjuti ya. Nah, mempertahankan nomor handphone atau ponsel dalam waktu yang lama adalah bentuk kecil dari kejujuran dan juga keterbukaan. Di mana kesetiaan dalam hal kecil seperti ini seringkali menjadi pertanda besar tentang gimana sih seseorang memegang amanah di dalam sebuah kehidupan. Dia bisa diandalkan dan dia juga tidak bersembunyi di balik sebuah perubahan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu, makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Jumat 19 Juni 2026. Untuk pagi hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Merangin. Siang sampai dengan sore hari, secara umum diperkirakan berawan dan juga berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Dan untuk peringatan dini, yaitu waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Merangin. Ya teman Pro 2, tentunya untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Diikuti dengan kelembapan udara 58 sampai dengan 88% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 3 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, Batanghari 1 titik panas. Forecaster on duty ada Hari Taufik Kurniawan dan diperbarui 19 Juni 2026. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Nah teman Pro 2 formasi pukul 9 lewat 7 waktu Indonesia Barat ya. Gimana nih sama di lingkungan kamu teman Pro 2 atau di tempat tinggal kamu? Apakah apa ya terik mataharinya udah memancarkan langsung nih atau masih mendung-mendung nih di daerah kamu? Karena di apa ya namanya ya, di perakiran cuaca tadi kan ada sebagian daerah yang emang masih berawan nih. Nah teman Pro 2, sekarang ini tentunya di saat udah musim kemarau ya, gak hanya datang membawa udara panas aja yang bikin gerah, tetapi juga debu dan juga partikel kecil yang mengganggu, ya gak sih? Tentunya dengan intensitas hujan yang sangat rendah, tanah menjadi kering dan membuat partikel debu mudah terbang terbawa angin. Apalagi masuk lewat ventilasi nih, celah jendela, sol sepatu, sampai dengan baju yang baru aja dijemur di luar. Nah bahkan lantai kita yang baru disapu pun gampang kotor lagi dalam hitungan jam. Sedangkan meja yang baru dilap sudah terbalut lagi nih dengan lapisan tipis abu-abu keesokan harinya. Selain membuat rumah terlihat kurang menarik, tentunya debu juga membuat gangguan kesehatan ya. Apalagi kalau misalnya kamu atau anggota keluarga ada yang menderita alergi nih. Oleh karena itu teman Pro 2, rumah kita tuh butuh dibersihkan lebih sering saat musim kemarau udah datang. Jadi rajin aja tuh gak cukup. Ternyata pekerjaan bersih-bersih rumah dari debu bakal lebih efektif kalau misalnya kamu menggunakan alat serta teknik yang tepat nih teman Pro 2. Dan di pagi hari ini kita bakal nge-spill gimana sih tips bersihkan debu di rumah selama cuaca panas di musim kemarau ini. Untuk yang pertama teman Pro 2, kamu harus menggunakan lap permukaan dengan microfiber nih. Jadi kamu harus hindari dulu deh kemoceng bulu untuk membersihkan permukaan meja, rak, kursi, bingkai foto ataupun perabot lainnya nih di rumah kamu. Karena pada dasarnya ya, kemoceng itu tidak menangkap debu nih teman Pro 2, tapi hanya memindahkannya dari satu permukaan ke udara. Partikel debu yang berterbangan itu membuat mengendap di tempat lain yang lebih sulit untuk dijangkau. Kamu bisa mencoba beralih ke kain microfiber. Alasannya tuh karena kain ini itu sangat menyerap, terus juga bisa menangkap debu, tidak meninggalkan serat dan tidak meninggalkan bekas goresan. Nah untuk cairan pembersihnya, kamu bisa menggunakan apapun yang kamu sukai atau bahkan bisa menghemat uang dengan mencampur setengah cuka putih dengan setengah air di dalam botol semprot. Selanjutnya kamu bisa mulai dari bagian paling tinggi ya teman Pro 2 ya. Karena di saat kita membersihkan debu di ruangan, metode terbaik yang digunakan adalah memulainya dari atas. Mulailah dengan barang-barang yang letaknya paling tinggi dan kamu bisa melanjutkan lagi ke sekeliling ruangan hingga ke barang terendah. Lalu lanjutkanlah dengan menyedot debu nih teman Pro 2. Karena ini adalah teknik sederhana tapi tetap efektif sebab debu ini bergerak ke bawah ya. Dan tentunya menerapkan metode ini akan memastikan bahwa debu tadi tidak akan menempel pada area atau barang yang sudah dibersihkan. Nah selanjutnya nih, hindarilah menyapu kering. Jadi di saat musim kemarau udah datang, menyapu aja tuh ternyata bukan hanya menjadi hal yang tidak efektif nih. Karena sapu kering seringkali justru membuat debu halus itu menjadi tersebar ke udara teman Pro 2. Nah debu yang tadinya diam di lantai justru berterbangan ke seluruh sudut ruangan dan menempel di perabotan. Itulah alasan kenapa sebaiknya gunakan vacuum cleaner atau penyedot debu. Bahkan kamu bisa juga menggunakan pel lantai basah ya, untuk benar-benar mengangkat debu dari permukaan. Vacuum cleaner sangat disarankan terutama untuk rumah yang memiliki permadani atau karpet nih. Jadi tentunya dengan kamu menggunakan alat ini, vacuum cleaner bakal mampu menyedot debu yang tersembunyi di serat-serat karpet. Nah untuk hasil yang terbaik, bersihkanlah lantai 2 hingga 3 kali dalam seminggu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: I shall
1: end. Just go. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih masih dengan tip membersihkan debu di rumah selama cuaca panas di musim kemarau ini ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya jangan lupa untuk detail kecil maupun tersembunyi ya. Jadi sesi bersih-bersih rumah saat musim kemarau memang membutuhkan energi yang lebih ekstra nih teman Pro 2. Dimana kamu perlu bersihkan juga wilayah atau sudut-sudut kecil yang tentunya sering menjadi tempat berkumpulnya debu. Nah, alat elektronik seperti televisi, pemutar cakram, terus juga PC, printer, dan juga peralatan stereo adalah tempat penampung debu yang mudah menumpuk nih teman Pro 2. Nah, kamu harus mencabut semua peralatan elektronik sebelum membersihkannya. Tentunya untuk bagian-bagian yang rumit dan celah-celah, gunakanlah sikat gigi bekas atau kuas cat kecil nih. Sisanya cukup usap lembut dengan kain microfiber tadi. Nah, jangan lupa nih bersihkan kabel dan baling-baling kipas untuk mencegah penyumbatan dan panas berlebih. Dan untuk barang pecah belah teman Pro 2, kamu seperti lemari pajangan yang dipenuhi dengan pernak-pernik, terus juga figurin, peralatan makan, sampai dengan barang-barang yang rumit, rapuh, dan sulit dibersihkan ya. Jadi untuk pernak-pernik ini dan barang-barang halus lainnya, gunakanlah kuas rias atau kuas cat yang tentunya berbulu alami yang telah sedikit dibasahi. Lalu kamu bisa melap menggunakan kain microfiber untuk barang-barang yang lebih besar seperti patung, porselen, dan set teh. Gunakanlah semangkuk air hangat dengan sedikit sabun cuci piring dan kain lembut.

Nah yang terakhir yaitu pasang air purifier atau memanfaatkan tanaman penyaring udara nih teman Pro 2. Dimana untuk rumah yang berada di dekat jalan raya, apalagi di dekat kawasan industri atau area konstruksi aktif ya, debu pastinya bakal masuk ke rumah dalam jumlah yang jauh lebih besar nih. Tentunya pada kondisi ini membersihkan permukaan saja itu bukan menjadi hal yang efektif ya teman Pro 2 ya. Karena itu dinilai nggak cukup, di mana udara di dalam ruangan itu sendiri yang perlu disaring. Karena itu gunakanlah air purifier, letakkanlah di ruang tidur atau ruang keluarga yang paling sering digunakan. Atau bahkan kamu bisa juga menggunakan tanaman hias yang menyerap partikel debu dan memperbaiki kualitas udara seperti lidah mertua, pis lili, spider plant, atau bahkan bambu hias nih. Itulah beberapa tips tentunya yang buat kamu nih kira-kira di rumahnya lagi pusing buat bersih-bersihin debu. Apalagi di hari libur di weekend panjang ini ya. Kamu bisa menggunakan cara-cara ini untuk membersihkan debu di rumah kamu tentunya selama cuaca panas dan musim kemarau ini.

くんしたい。そういうことじゃない。本当に違うから。行かないで。大好きだからお願い。

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan

Ya, teman Pro 2 formasi pukul 9.56 waktu Indonesia Barat ya. Dan waktunya sepadan nih bakal segera berakhir. Tenang aja, kita gak bakal ninggalin kamu karena masih ada santai siang. Dan nanti juga sore ada sore ceria yang bakal nemenin kamu. Nah, malam nanti masih ada jaga malam yang bakal nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam, teman Pro 2. Untuk itu Ulan mau pamit undur diri dulu nih. Apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend teman Pro 2. Yeah.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

semua Prode Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi, jelang siang teman Prode untuk hari ini di hari Jumat 19 Juni 2026. Ada nih yang bakal nemenin kalian semuanya untuk hari ini di santai siang teman Prode, dan pastinya untuk 2 jam ke depan kita di Prode Hit List ya. Jadi buat kamu yang mau ikutan boleh langsung aja WhatsApp aku di 0811743909. Dan ini aku juga mau muterin beberapa lagu yang sudah di request sama teman-teman Prode semuanya. Ada siapa ya? Sebentar kita lihat dulu. Ada Mas Theo dari Magelang yang request lagunya Tulus Hati-hati di Jalan. Terus juga ada siapa ini ya? Zulia. Nah, request lagunya Anggi Carvalho dengan Remuk ya. Nah, buat teman Prode semuanya yang WFH ya, selamat menikmati pekerjaannya melalui rumah. Yang tetap kerja di kantor, semangat ya. Dan pastinya buat adik-adik yang hari ini sudah menerima raport ya, mudah-mudahan semuanya naik kelas. Dan untuk adik-adik yang mungkin sedang berusaha untuk bisa masuk ke sekolah yang kalian tuju ya, mudah-mudahan semuanya sudah diverifikasi ya dan lulus semuanya ya, amin. Karena memang ya agak susah ya sekarang say pengurusannya, tapi tetap sabar ya semua biar semuanya bisa berjalan dengan baik teman Prode ya. Akhirnya ada Tulus dengan Hati-hati di Jalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Hai, balik lagi sama aku Nia yang bakal nemenin kamu sampai farmasi 15 sore nanti. Kamu sadar gak sih kalau manusia itu kadang makhluk yang suka gak sabaran? Habis kena masalah harus buru-buru balik bahagia. Habis pisah rasanya harus buru-buru lupa. Padahal ya pelan-pelan aja kalau kata Adele, easy on me.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Philip Philips ya dengan Gone Gone Gone. Jadi ini kayak ada banyak lagu cinta yang berbicara tentang perasaan sayang. Tapi kalau untuk yang Gone Gone Gone dari Philip Philips ini, itu terasa berbeda teman Pro 2. Jadi lagu ini tidak dipenuhi dengan kata-kata romantis yang berlebihan ya, tapi sebaliknya dia terdengar tuh sebagai janji sederhana dari seseorang yang ingin selalu ada untuk orang yang dicintainya. Aduh, lagu ini udah lama banget sih ya, dirilis tuh tahun 2013. Dan lagu ini menjadi salah satu karya Philip yang paling dikenal hingga sekarang ya. Meski sudah lebih dari satu dekade berlalu, pesannya juga masih terasa relevan ya bagi banyak orang, karena berbicara tentang kesetiaan, dukungan, dan juga cinta yang tetap bertahan di tengah keadaan yang tidak selalu mudah ya. Lagu ini juga terasa seperti bukti bahwa cinta yang tulus itu tidak selalu harus diucapkan dengan kata-kata, apalagi kata-kata yang rumit ya. Karena pada akhirnya cinta bukan hanya tentang seberapa sering seseorang mengatakan I love you gitu, tapi juga cinta juga terlihat dari siapa yang tetap ada ketika hidup sedang berada di titik terendah. Dan sepanjang lagu ini, Philip ini menggambarkan sosok yang siap untuk menemani, siap untuk membantu dan menguatkan orang yang dia sayangi. Bukan hanya saat semuanya berjalan baik ya, tetapi juga ketika keadaan sedang sulit. Jadi saat harapan mulai memudar, saat masalah datang silih berganti, atau saat seseorang merasa sendirian, dia memilih untuk tetap tinggal dan memberikan dukungan. Pesan itulah yang membuat Gone Gone Gone itu terasa dekat dengan banyak pendengar pastinya ya, seiring bertambahnya

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat malam Prodea Jambi, teman terbaik kamu. Teman Prodea, selamat siang. Ketemu lagi bareng sama Nia, teman Prodea ya. Setelah tadi kita belajar bahasa Tionghoa, tepat di Farmasi 13 waktu Indonesia Barat. Sekarang udah di 16 menit ya, di Farmasi 13. Dan kita langsung aja bakal bahas mengenai olahraga. Karena ini sudah mau masuki weekend ya, dan juga libur panjang ya, teman Prodea. Nah, yang punya sepeda ini bisa dimanfaatin ya, karena ada studi yang mengatakan rutin bersepeda itu bisa melindungi otak dari resiko demensia. Kok bisa? Langsung aja kita bahas, ada sebuah studi besar yang menganalisis data dari hampir 480 ribu orang di UK. Ini Biobank yang menemukan bahwa orang yang rutin bersepeda sebagai moda transportasi sehari-hari itu punya resiko demensia 19% lebih rendah dibandingkan mereka yang gak aktif bergerak, dan resiko Alzheimer itu bahkan 22% lebih rendah. Nah, jadi penelitian ini memantau para partisipan selama rata-rata 13 tahun dan hasilnya cukup konsisten ya. Bahkan mereka yang hanya sesekali bersepeda dan mengombinasikannya dengan transportasi lain itu tetap menunjukkan manfaat yang signifikan, teman Prodea. Menariknya lagi, bersepeda tuh gak cuma membakar kalori. Jadi penelitian dari Huanzhou University di Science and Technology itu menemukan bahwa pesepeda punya volume hippocampus. Nah, di bagian otak yang berperan dalam pembentukan memori yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Jadi ini penting ya, karena hipokampus ini adalah salah satu area pertama yang terdampak saat demensia mulai berkembang. Jadi kombinasi intensitas aerobik yang lebih tinggi plus tuntutan kognitif saat bersepeda seperti navigasi dan koordinasi ini diduga menjadi alasan kenapa efeknya lebih kuat dibanding sekedar jalan kaki. Nah, jadi siap rutin bersepeda, teman Prodea?

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

Tahukah kamu, kebiasaan sederhana minum infus water timun punya manfaat yang luar biasa. Minum air rendaman timun mampu mendetoks racun dalam tubuh dan menyehatkan ginjal. Selain itu, infus water timun dapat menghilangkan bau mulut, mengurangi asam urat, mencegah kolesterol, dan mencerahkan kulit.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menggantikan air mata.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada studi yang mengatakan tahan rasa rindu terlalu lama berdampak buruk bagi kesehatan. Rasa rindu yang berlebihan itu bisa memicu stres, kecemasan, terus juga kamu bisa insomnia karena terganggu tidurnya, hingga meningkatkan produksi hormon stres atau kortisol dalam tubuh. Nah, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik, seperti menurunnya nafsu makan, suasana hati jadi memburuk, dan munculnya rasa gak nyaman secara fisik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lisa Diamond, psikolog dari University of Utah. Dalam riset tersebut, pasangan dipisahkan selama 4-7 hari untuk mengamati dampak jarak terhadap kondisi emosional dan fisik mereka. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa perpisahan sementara dapat memicu gangguan tidur, kesulitan mengendalikan emosi, peningkatan rasa cemas, stres, serta kadar hormon kortisol. Bahkan beberapa peserta itu juga melaporkan munculnya ketidaknyamanan fisik saat berada jauh dari pasangannya. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa sulit tidur, terus juga mudah cemas, atau suasana hati kamu yang berubah karena merindukan seseorang, mungkin itu bukan sekedar perasaan. Tubuh kamu juga ikut merasakannya, teman Pro 2.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih, Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, atau piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Oh, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

90,9 Radio Jambi, teman terbaik kamu. Dan karena udah mau sore ya, 56 menit lepas dari Farmasi 14 siang ini, teman Pro 2. Aku Nia juga harus undur pamit deh, orang dengar kalian semuanya di hari Jumat 19 Juni 2026. Thanks banget untuk hari ini, dan pastinya insya Allah kita akan bersua kembali besok ya, dan nanti bakal dilanjutin lagi bareng sama Kak Evan ya. Oke deh, kalau gitu buat teman Pro 2, selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga tercinta. Dan pastinya juga ini sudah mau libur panjang ya. Mudah-mudahan dilancarkan buat kamu yang mungkin mau liburan ke luar kota Jambi, atau yang mau masuk ke kota Jambi nih, selamat datang ya. Oke deh, kalau gitu ada Geisha, lagu terakhir kebersamaan kita dengan Adil Bagimu Tak Adil Bagiku.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke.
1: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

أشهد أن لا إله إلا

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: 90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih di sore ceria edisi hari ini 19 Juni 2026. Nah, di sore ceria hari ini kita enggak sendirian ya. Kita udah ada narasumber kita di sore hari ini. Kita langsung sapa aja nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Evan.
0: Oke. Ini dengan boleh perkenalkan diri dikit gak nih sama teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sore hari ini?
1: Iya, perkenalkan teman-teman Pro 2, saya Anissa Majesty, saya dari Pundi Sumatera.
0: Pundi Sumatera ya. Boleh tahu gak nih Pundi Sumatera ini apa sih Kak Anissa?
1: Oke, jadi buat teman-teman yang belum pernah dengar, Pundi Sumatera ini salah satu organisasi non-profit ya. Kita bergerak di bidang pemberdayaan, kalau saat ini pemberdayaan untuk komunitas suku anak dalam. Kemudian ada juga kita memulihkan ruang hidup juga di konservasi.
0: Oh, konservasi ya. Oke, tapi kalau keseharian dari Mbak Nisa apa nih?
1: Keseharian saya ini agak ini ya Bang ya, di luar pekerjaan, karena justru keseharian saya itu perempuan biasa. Perempuan biasa aja ya. Senin sampai Jumatnya kerja, Sabtu Minggunya weekend.
0: Wah, weekend. Weekendnya kemana nih? Waduh, sampai ditanya lagi.
1: Weekendnya di rumah aja sih Bang Evan ya. Kira, okay. Agak istirahat dikit 2 hari gitu.
0: Oke, okay. Pundi Sumatera ya.
1: Benar.
0: Kanisa pertama kali masuk Pundi Sumatera ini kapan sih?
1: Pundi Sumatera ini kan sejatinya dia berdiri tahun 2012 ya Bang ya. 2012 disahkan di notaris, tapi berdirinya itu 2006. Nah, saya bergabung 10 tahun setelah Pundi Sumatera ini berdiri justru.
0: Oh, 2016.
1: Ya. 2022, sorry.
0: Oh, 2022.
1: Jadi setelah saya tamat kuliah 2021, 2022 saya kembali ke kota asal saya, kemudian mengabdi di Pundi Sumatera ini. Sudah hampir 4 tahun berarti ya, 2026 ini. Mm-mm. Ya, 4 tahun.
0: Dari 2022 ya, ya 4 tahun. Oke. Boleh perkenalkan dikit gak sih kerajinan-kerajinan ini ya?
1: Benar.
0: Nah, kerajinan yang kayak gimana sih Mbak Nisa?
1: Ya, jadi sebelumnya saya terima kasih nih sama teman-teman RRI Pro 2 udah mau memberikan kesempatan kepada saya untuk sebenarnya bukan mempromosikan nih Bang Evan, tapi memperkenalkan kepada pendengar Pro 2 bahwa suku anak dalam yang merupakan komunitas adat asli Jambi ini punya kemampuan, punya keterampilan untuk membuat anyaman-anyaman, membuat kerajinan-kerajinan. Nah, kita tahu bahwa menganyam ini adalah pengetahuan lokal mereka, nggak hanya SAD aja ya. Nenek saya yang di kampung saya juga bisa menganyam. Nah, cuman bagaimana keterampilan menganyam ini diturunkan ke generasi mudanya, jadi biar nggak hilang. Jadi kebetulan saya bawa ada tikar rumbai, kemudian ada ambung dan ada lukah juga tuh saya bawa itu.
0: Oh, lukah. Oh iya, lukah nih yang
1: luka
0: ini.
1: Lukah yang ini nih Bang ya.
0: Untuk
1: nangkap
0: ikan ya, yang ikan untuk nangkap belut ada juga ya?
1: Bisa juga kalau belutnya masuk ya, tergantung.
0: Oke. Nah, ini gimana nih, aku penasaran dari tadi ngelihat Kak Nisa tuh bawa ini ya, apakah SAD-nya itu ke Jambi buatnya atau Kak Nisa nih yang ke daerah sana gitu?
1: Ya Bang Evan, jadi untuk proses pendampingan SAD ini itu di Pundi Sumatera itu masuk ke dalam program Sudung namanya ini.
0: Sudung.
1: Ya, program Sudung ini jalan sejak tahun 2012. Nah, awalnya itu kita fokusnya bukan langsung ke kerajinan nih Bang Evan. Kita fokusnya adalah memperbaiki hak-hak dasar dari SAD ini sendiri. Kita fasilitasi mereka untuk pembuatan KTP, pokoknya terdata secara kependudukan resmi deh,
0: kewargaan,
1: ya, keluarga
0: Indonesia.
1: Kemudian kita lakukan asesmen nih, kita tanya ke SAD, kan ruang hidup mereka sudah tidak ada nih. Mereka diberikan rumah oleh pemerintah, dinas sosial, tapi kan harus ada pekerjaan nih untuk mereka.
0: Iya, betul.
1: Jadi selain kita juga berupaya dengan pemerintah dengan memberikan bantuan perikanan, kemudian pertanian juga kita ajarkan kepada mereka. Kita tanya lagi, apakah mau produk-produk yang kamu buat ini dibeli sama orang-orang Jambi gitu. Mereka bilang mau. Yeah. Ada syaratnya, harus ikuti maunya pasar.
0: Oke. Okay,
1: berarti yang kamu buat itu harus bagus, harus bedalah dari yang dibuat untuk sehari-hari. Kemudian orang kota kan nggak pakai ambung, nggak pakai tikar, kita punya karpet.
0: Mm-hmm.
1: Jadi buat bagaimana benda-benda yang kerajinan ini itu bisa menjadi, itu punya nilai estetika.
0: Oke.
1: Okay. Bisa dipajang atau bisa juga kalau ada orang yang kolektor-kolektor kan biasanya ada yang suka ya bang ya, benda-benda jadul.
0: Kayaknya bukan kolektor aja deh. Banyak nih orang-orang sekarang kayak aku aja ya. Mm-hmm. Nah itu tuh lebih suka barang-barang kayak gini tuh ada di kayak ruang tamu, itu tetap pajang gitu.
1: Itu biar ini ya, rasa homey rumahnya gitu ya bang ya. Nah, jadi karena sekarang itu tikar, ambung, lukah ini tidak dipakai orang kota. Mm-hmm. Jadi kita maunya supaya bagaimana produk-produk SAD yang biasa mereka pakai di kehidupan sehari-hari itu punya loh, orang kota tahu loh. Oh, ternyata lukah ini maknanya adalah supaya menangkap ikannya enggak terlalu masif. Mm-hmm. Menangkap ikannya sederhana aja, secukupnya aja. Kemudian makna dari tikar rumba ini apa sih? Harus orang kota tuh paham. Oh, ternyata dulu nenek moyang kita tuh pakainya karpet-karpet kayak gini, tikar-tikar kayak gini, gitu bang. Jadi sebenarnya belum sampai ke tahap untuk masuk ke pasar nih bang.
0: Oh,
1: kita
0: belum.
1: Masih, iya, kita sebenarnya masih trial error nih bang.
0: Trial error ya.
1: Gimana caranya supaya SAD itu komitmen dengan kualitas produk yang seperti ini, gitu.
0: Oke, komitmennya dulu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini sekaligus sebenarnya mencari kesempatan juga sih bang untuk pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang mau melibatkan diri, mau memberikan pelatihan atau mau menjadikan tempat jualannya untuk pameran-pameran exhibition dari produk-produk SAD ini sih bang.
0: Bisa aja tuh kayak misalnya ada acara gitu ya dipajang gitu. Mm-mm. Ya ini lo dari SAD gitu.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau untuk proses pembuatannya banget nih sampai ke tahap ini, nah itu gimana nih?
1: Kalau yang ini itu kebetulan pun di Sumatera itu kan ada pendamping lapangan yang stay 24 jam.
0: Di sana apa di sini?
1: Di sana.
0: Di sana. Wow.
1: 24/22 gitu. Jadi setelah kita sepakat mereka mau itu ya kita datangkan. Kita datangkan pelatihnya. Memang ada pelatih dari luar yang dia memang pandai anyaman ini. Kita kasih tahu ke SAD kalau ya cara menganyam yang bagus yang memang benar-benar disukai pasar itu seperti ini. Kerapiannya itu memang seperti ini. Hmm. Karena kan kalau kita lihat, kalau SAD itu nganyam sambil ini ngunyah sirih bang. Jadi kadang sirihnya ada yang nempel di tikarnya, ada yang kena-kena di sininya gitu. Terus gimana caranya supaya awet gitu, dikasih purnis gitu bang.
0: Oh, purnis ya.
1: Kadang kayaknya bisa 3-4 kali pelatihan gitu bang.
0: Oh, 3-4 kali pelatihan.
1: Ya, untuk memantapkan kualitas produknya ini.
0: Oke, tapi sulit nggak sih dilatih untuk SAD-nya nih?
1: Justru kalau sebenarnya menganyam itu mereka memang sudah pandai bang.
0: Oh iya ya.
1: Menganyam ini kan ada hitungan matematikanya.
0: Wah, aku belum tahu nih.
1: Sama saya juga. Kalau pandai saya yang nganyam, saya yang jualan bang. Ini ada hitungan matematikanya bang. Setelah ini nanti hitungannya kesini masuk kesini, ya itu dia. Jadi sebenarnya SAD itu kau punya kemampuan lokal yang kita nggak tahu juga loh bang, gitu.
0: Oke. Nah, teman produan nanti kita bakal cerita lebih banyak lagi nih ya sama Kanisa tentang pundi Sumatera, kerajinan-kerajinan yang luar biasa dari SAD ya. Kita dengerin beberapa lagu dulu ya Kanisa ya.
1: Iya boleh. Boleh request bang?
0: Ah.
2: Hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero. I caught it bad just today.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, teman Pro 2 FM, kita masih di Sore Ceria. Kita masih dengan Mbak Anissa ya. Halo Mbak.
1: Iya, halo Bang Ivan.
0: Kak ya, Kak Anissa. Kak, sekarang kan tadi kita sempat bahas belum, gimana ya, belum pemasaran. Mm-hmm. Belum masuk pemasaran.
1: Belum optimal.
0: Belum optimal. Nah, berarti kan kedepannya pasti bakal dipasarkan nih ya.
1: Harus nih Bang.
0: Harus, amin. Nah, ini gimana nih strategi sama pengembangan produknya sekarang nih?
1: Ya, nah, jadi kan kita tahu bahwa keterampilan pengetahuan menganyam, kemudian yang membuat produk ini itu kan dimiliki oleh tetua-tetuanya, oleh orang tua mereka. Kemudian, apakah orang tua ini mampu punya keterampilan untuk memasarkan? Tentu tidak. Maka dari itu kita libatkanlah kelompok-kelompok pemuda yang ada di komunitas adat tersebut. Kelompok pemuda ini siapa aja sih? Yang rentangnya adalah anak-anak remaja. Notabene-nya adalah mereka yang sekolah atau yang tidak sekolah ya, karena suatu hal. Pokoknya batas umurnya yang muda deh Bang. Mungkin kayaknya paling tua di kelompok itu umurnya berapa ya? SMA deh. Duduk di bangku SMA ya. Kalau di Sorolangun, daerah dampingan kita itu ada di tiga desa, Desa Pemata Kejumat, kemudian di Sukajadi, Desa Sukajadi, dan Desa Pulau Lintang. Nah, itu kita bentuk dari fasilitator lapangannya punya inisiasi untuk membentuk gerakan pemuda anak dalam. Kita singkatnya GPAD.
0: GPAD.
1: Jadi GPAD ini sebenarnya sudah beberapa kali kita berikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka di bidang marketing. Tapi kan marketing itu bahasanya terlalu tinggi ya Bang ya. Itu kan marketing itu harus kuliah dong, ada kan jurusan marketing. Nah, itu 4 tahun, sedangkan bagaimana SAD yang sudah tertekan akan waktu untuk berubah ini, kita percepat lagi nih evolusi mereka untuk melek digital. Pemuda-pemuda ini kan sudah paham handphone Bang. Cuman bagaimana mereka memanfaatkan handphone, sosial media yang mereka punya untuk memasarkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu ya selain update tentang kehidupan mereka ya, adalah bagaimana sosial media mereka itu berguna untuk memberitahu audiens bahwa ternyata mereka bisa juga kok membuat kerajinan. Yang paling takjub itu ada di Pematang Kejumat Bang.
0: Pematang Kejumat, ini nama daerah ya?
1: Iya, nama daerah. Kalau teman-teman lihat searching itu Pematang Kejumat, jauh banget masuk daerah Trans. Dan itu mereka dikepung sama kebun sawit. Kebun sawit warga, bukan kebun sawit mereka.
0: Oh, bukan kebun sawit mereka?
1: Bukan, itu kebun sawit warga Bang. Nah, jadi karena banyaknya hasil sawit itu, mereka kan ngambil ini Bang, brondol sawit.
0: Oh iya, ada infonya waktu itu. Sian banget tuh.
1: Iya. Itu brondol sawit itu kan ngambilnya di lahan warga. Tapi ada yang izin ya. Kalau yang izin ya semoga tidak terjadi konflik. Nah, yang konflik itu biasanya tidak ada izin.
0: Oh, biasanya enggak ada izin gitu ya.
1: Nah, mereka ambil brondol yang jatuh-jatuh. Itu biji-biji yang terlepas itu, yang misalnya brondolnya udah enggak bagus, itu mereka ambil tuh Bang bijinya, dijadiin cincin biji sawit.
0: Oh, cincin lagi ya?
1: Iya. Mereka tuh suka aksesoris loh Bang.
0: Suka juga ya aksesoris ya?
1: Suka aksesoris. Mereka suka bikin kalung, bikin gelang, gelang sebalik sumpah.
0: Sebalik sumpah?
1: Iya, gelang sebalik sumpah itu juga dari biji-bijian Bang.
0: Oh iya, iya.
1: Pokoknya apapun yang ada di depan mata yang bisa mereka congkel jadiin aksesoris Bang. Nah, yang menariknya dari cincin biji sawit ini kan karena baru ya Bang ya? Kalau menganyam kan yang perempuannya ya. Nah, cincin biji sawit ini dibuat oleh laki-laki disabilitas namanya Cerdas.
0: Cerdas.
1: Iya. Okay. Kemudian ada juga non disabilitas namanya Negan. Mereka berdua ini kita latih untuk bagaimana cincin biji sawit kreasi mereka, memang ide mereka itu lebih bagus nih. Sampai sekarang tahapnya masih trial error lagi Bang, bagaimana mempertahankan konsistensi dari lingkaran cincin itu yang cantik ya. Biji sawit itu keras Bang.
0: Iya.
1: Itu mereka butuh alat loh Bang. Jadi pun di Sumatera melalui donor-donor kita fasilitasi untuk pengadaan barang-barang yang menunjang pembuatan cincin biji sawit. Itu bisa Bang lihat tuh di halaman berapa ya. Ya itu. Nah, itu cincin biji sawit. Wow. Dibolonginnya tuh pakai apa sih bang, yang bor gitu ya? Kalau maaf ya, saya perempuan, saya kurang tahu sama alat. Bor itu dibolongin pakai itu. Kemudian baru aja dibeli alat untuk pengukur jari. Jadi biar
0: Berapa lingkarannya?
1: Iya, berapa gitu lingkar jarinya pas. Kalau dulu kan mereka membuatnya ngada-ngada aja. Kira-kirain aja deh, kalau bulatnya segini, jari si A deh yang muat, jari si B. Padahal kan belum tentu muat ya bang ya. Nah pokoknya sampai sekarang ini cincin itu masih trial error. Dan semoga aja di tahun ini, bulan akhir bulan ini deh, udah rapi, udah bagus, udah bisa pede deh kita pasarkan.
0: Amin.
1: Kalau mau Bang Evan nanti bisa ya bang ya, saya pesen. Ukuran cincin Bang Evan berapa?
0: Belum pernah sih ya. Ini udah lama banget nih, lupa. Tapi kayaknya aku tertarik deh sama cincinnya nih. Kayaknya cincinnya warna hitam nih ya.
1: Dia warna hitam, tapi warna hitam tuh karena ini bang dikasih minyak.
0: Oh.
1: Biar mengkilat.
0: Oh, aslinya kayak warna
1: coklat, coklat biji sawit gitu ya? Itu aslinya.
0: Wih, bagus nih kalau dikasih mata cincin ya.
1: Oh iya. Ditanam mata cincin. Kemarin ada yang saran katanya bagusnya dikasih mata cincin.
0: Bulat. Ditanam gitu kan?
1: Itu Widih, makanya.
0: Kayak cincin apa namanya? Kurohige tahu enggak tahu ya.
1: Maaf bang, beda generasi.
0: Beda generasi ya.
1: Makanya buat teman-teman Pro 2 RRI yang dengar siaran ini, barangkali teman-teman punya ide masukan terhadap kerajinan-kerajinan dari komunitas anak dalam, bisa kali bantu Japri atau DM kita untuk di Pundi Sumatera.
0: Pundi
1: Sumatera Instagramnya.
0: Okay.
1: Teman-teman bisa kasih saran kira-kira kayak gini atau ada yang mau berkolaborasi, aku bisa bantu ini. Ke Pundi Sumatera sangat welcome sekali.
0: Ya, kalau berarti ini barangnya semuanya dari sana nih?
1: Iya bang, ini dibawa dari sana nih.
0: Si Kak Anissa sendiri atau dikirim nih?
1: Dikirim. Dibawa dari sama teman-teman pendamping lapangan.
0: Oke. Okay.
1: Saya staynya di sini aja sih bang.
0: Aku kayaknya lebih kepengen kesana ngelihat nih
1: prosesnya.
0: Lihat prosesnya, terus aku pengen bikin punya aku pribadi gitu kayaknya. Bikin cincin, bikin semuanya deh kayaknya. Nah buat teman Pro 2 yang pengen tahu lebih banyak mungkin ya tentang kerajinan ini dari Pundi Sumatera, itu bisa melalui line Instagram ya. Tadi @
1: Pundi Sumatera.
0: Pundi Sumatera. Oke teman Pro 2. Nah kalau untuk anak-anak mudanya nih di sana, Kak Nisa, gimana keterlibatannya?
1: Iya, balik lagi ya bang ya. Jadi anak muda di sana itu kita berdayakan supaya mereka punya kemampuan untuk mempromosikan ini kerajinan ini. Kemudian juga kita ajarkan bagaimana pengetahuan ini nggak putus di orang tua mereka. Kalau mereka mau berkreasi silahkan, seperti yang cincin tadi. Kita fasilitasi untuk supaya produknya bisa dipasarkan. Kemudian untuk orang muda yang ada di Pulau Lintang, itu kan mereka buat, ada juga kerajinan gelas bambu bang, maaf saya tidak bawa ya. Itu mereka sendiri yang inisiatif mau buat.
0: Oh yang gelas itu ya?
1: Gelas bambu, cuman masih trial error juga ya, bagaimana supaya gelas bambu ini nanti harusnya awet, tidak berjamur kan ya. Dan jenis-jenis bambu apa sih yang bagus, dan yang pokoknya yang pasti bahannya itu harusnya ada ya. Bahannya harus dari daerah sekitar. Jangan ya, jangan jauh deh, kasihan kalau jauh kan ya bang ya. Nah, yang kemudian peran pemuda di sini adalah pemuda ini justru yang lebih sering kita ajak ke Kota Jambi, bang. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan pameran.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya produk ini baru berani masuknya tuh ya ketika ditampilkan di acara-acara pameran kabupaten, bang. Kemarin terakhir ada di Festival Batanghari, itu ada produk-produk juga mereka. Produk-produk mereka kita pasarkan. Terus merekanya kita suruh untuk menjelaskan kalau ada yang nanya. Gitu. Tapi ada juga yang udah mulai kenal ini bang, bagaimana teknik membuat caption atau ini caption yang menarik untuk memasarkan. Iya, itu kita kerjasama sama Gensa, Generasi Inklusi Sanak juga, supaya gimana sih keterlibatan SAD ini tuh berguna gitu loh bang. Jadi benar-benar induk atau orang tuanya yang buat, kemudian anaknya juga belajar, dan kemudian nanti anaknya juga yang bantu memasarkan. Okay. Jadi kan Pundi Sumatera ini kan ada waktunya ya bang ya, waktu program ini berlangsung. Kalau seandainya Pundi Sumatera tidak ada lagi kan, masa Pundi Sumatera terus sih yang promosiin? Kita maunya kan yang pemudanya yang mempromosikan gitu bang.
0: Oke. Tadi gimana maksudnya? Pundi Sumatera enggak?
1: Iya, kita kan enggak lama ya bang. Seperti dunia ini kan hanya sebentar ya bang ya. Pundi Sumatera juga bekerja itu masih dalam dukungan donor.
0: Donasi.
1: Donor, dukungan dari donor luar dan ada juga dari NGO,
0: NGO
1: pusat gitu bang.
0: Oh itu.
1: Iya, jadi kan itu ada rentang-rentang ini bang. Ada yang 3 tahun durasinya, kemudian ada yang 6 tahun. Pokoknya untuk ekonomi ini, untuk lokasi Serolangun, kita kan pengennya lama ya bang ya.
0: Mm-mm.
1: Cuman kan untuk saat ini belum tahu apakah bisa lama atau tidak. Okay. Gitu.
0: Kayaknya memang harus lebih ini lagi ya, lebih apa namanya, harus ditendang lagi, tendang lagi,
1: didorong
0: lebih kuat lagi nih. Betul. Untuk kreasinya untuk apa namanya, kerajinan dari suku anak dalam ini nih teman Pro 2. Tapi kalau Kak Nisa sendiri nih ngadapin, kalau menurut Kak Nisa ya, tantangan yang paling berat banget nih ini apa nih?
1: Iya, tantangan yang paling berat itu kan bang, yang pertama adalah tanpa kita sadari bahan baku untuk pembuatan produk ini itu udah mulai menipis bang.
0: Udah mulai menipis ya?
1: Mulai menipis. Kayak rotan, rotan untuk buat luka, buat ambung ini nih, bukan sembarang rotan bang. Jadi bagi SAD itu ada rotan tertentu loh, biar dia lentur, biar dia nggak mudah patah gitu kan. Nah itu yang susah dicari di daerah mereka udah. Kemudian ada juga cincin, gelang sebalik sumpah.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan dari biji-bijian ya bang. Saya lupa nama pohonnya. Nah itu udah mulai jarang bang. Di daerah mereka udah gak ada lagi.
0: Itu karena apa tuh?
1: Ya bisa jadi karena memang pohonnya sudah habis, tidak ada yang membiakannya lagi. Tapi ini lagi kita usahakan bagaimana bibit sebalik sumpah ini bisa tumbuh lagi nih di daerah SAD-nya.
0: Okay.
1: Itu dia. Kemudian selain bahan baku yang mulai mulai berkurang, adalah bagaimana tetap meningkatkan motivasi dan komitmen SAD. Bahwa ya memang mencari brondol itu kan cepat ya dapatnya. Mereka ngumpulin terus mereka tukar, dapat uang. Kalau kerajinan kan beda. Kerajinan ini kan mereka harus buat dulu, kemudian mereka harus cari pasarnya, baru mereka dapat uang. Ya kan bang ya. Nah itu bagaimana kita merubah mindset mereka dari sesuatu yang instan menjadi ada suatu mekanisme atau proses yang harus dilewati.
0: Oke. Tapi kalau untuk sekarang ya, ada nggak sih jenis kerajinan tuh yang memang difokusin banget gitu sekarang nih?
1: Iya bang. Karena betul, karena tadi yang saya bilang rotan udah mulai susah, terus gelang sebalik sumpah biji-bijinya tuh udah susah dapat. Itu tadi bang, yang paling banyak mudah didapat kan biji sawit ya bang.
0: Biji sawit.
1: Biji sawit itu yang paling mudah. Nah itu bagaimana nanti biji sawitnya itu, kalau bisa cincinnya harus lebih bagus, atau kalau bisa dijadiin gelang atau tambah aksesoris yang lain sih bang, sama gelas bambu itu.
0: Gelas
1: itu
0: bambu.
1: Yang lagi kita coba supaya gimana ya. Gelas bambu ini bukan untuk diminum ya bang ya. Tapi nanti akan dijadikan pajangan aksesoris yang lebih bagus lagi.
0: Iya, bambu bisa. Kalau bambu di sana masih banyak ya?
1: Bambu di sana masih banyak, tapi ternyata ada jenis, tidak semua jenis bambu bisa dijadikan gelas.
0: Bang. Wah, PR lagi tuh ya?
1: Iya betul.
0: Karena aku pernah ngelihat ya, bambu itu bisa dibikin kayak kerajinan payung.
1: Iya, cukup.
0: Itu kayak bisa diginiin gitu.
1: Ya.
0: Wah, kok bisa dibikin kayak gini gitu. Jadi hiasan apa namanya, tempat taruh piring. Mm-hmm. Jadi dibuka bisa banyak gitu.
1: Mm-hmm.
0: Dan aku lihat itu dari bambu. Tapi belum ada di sini. Semoga aja nanti ada yang bisa ngajarin tuh anak SAD ya untuk bikin itu kerajinan yang luar biasa kayak gitu lagi. Tapi ini udah luar biasa nih. Nah, Kak Nisa, karena kita berbatas waktu nih, harapan Kak Nisa nih apa ke depannya?
1: Kalau harapan saya secara pribadi sih, saya lebih pengennya ya SAD itu berkembang ya bang ya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata orang yang melakukan pendampingan sosial, saya harapan saya produk ini hadir kemudian dibeli oleh masyarakat bukan karena masyarakatnya kasihan. Kan ada yang kasihan, SAD belilah gitu. Saya pengen kerajinan ini dibeli ya karena memang orang tersebut melihat karena suka. Kemudian karena memang produk ini layak untuk dipajang di rumah saya. Tuh. Jadi ya saya berharap dari proses pendampingan ini yang dilakukan oleh teman-teman fasilitator lapangan yang tinggal udah live in di sana bertahun-tahun, teman-teman bisa membawa hasil ini ke rumah-rumah Kota Jambi gitu, ke rumah-rumah masyarakat Jambi, bahwa ini loh hasil pendampingan saya di komunitas suku anak dalam, mereka tuh bikin ini bagus loh dipajang di sini gitu.
0: Oke, terima kasih Kak Nisa yang udah berkesempatan hadir di Pro 2 FM. Maaf banget nih kalau ya di sini kurang apa ya?
1: Enggak ada kurang ya, Bang ya.
0: Maaf kalau ada salah kata yang terucap. Untuk sore ceria bareng aku Evan
1: dan juga Anissa,
0: pamit undur diri dulu nih, tapi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana. Semoga kita bisa ketemu lagi juga sama Kak Nisa di lain waktu, di live YouTube juga teman Pro 2, jadi bisa nonton siaran ulangnya. Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, aku bakal tetap nemenin kamu sampai malam hari nanti.

how many minutes?

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesan nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ups.
1: Ih, kok salah-salah terus ya?
0: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
1: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
0: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya akan kita ikuti pengajian nasyati Al-Qur'an, lanjutan tahrim, beduk dan azan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Romi.
1: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
2: Kompor?
1: Kok kompor sih?
2: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
3: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
1: Tapi katanya di pemilu kali ini akan

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: Cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not a like, bitch.
1: Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: bener baru tuh. Itu iya. Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Udah lama enggak nyanyi. Terus dan kerennya keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi yeah, senang juga gitu.
0: Ah, seru sih, seru sih. Ya, buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya. Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober, Kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan lumayan text time tuh, setahun kan tadi kan, udah dari tahun lalu kan.
1: Ya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang gak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih, ngobrol dua. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axel pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Okay, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lo bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lo tuh Amit-Amit ya?
1: Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lo malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu?
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya, tapi kita gak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya, triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lo adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lo langsung bilang atau lo diem dan keep diri sendiri? So,
1: aku nggak akan ngomong.
0: Oke.
1: Okay. Aku keep. Tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya. Ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Yeah. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue habis ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah. Mana
1: sayapnya, nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi kan nggak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Kasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Harus, atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik
0: itu juga bisa jadi. Itu
1: iya.
0: Juga bisa jadi. Wow.
1: Oke.
0: Okay. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang nggak terlalu berat.
0: Ah, oke. Okay. Ini teman Pro 2. Nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bener-bener ya, karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya, karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan ya. Kalau ternyata sukanya sama cewek orang,
0: ya iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang, mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: ya, itu menyebalkan sih. Maaf ya, perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya bener juga, karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah
0: gak
1: panjang.
0: Gak apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Jadi
1: kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha, dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Cukup aman jawabannya.
1: Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Benar.
1: Jadi kayak masih bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Jadi berubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar.
1: Benar enggak?
0: Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau
1: iya.
0: di klipnya

0: Iya.
1: Gitu. Oke. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil? Nah.
0: Oh enggak, aku enggak setuju.
1: Enggak setuju LDR?
0: LDR bisa saja, LDR bisa saja berhasil.
1: Oke, oke, oke. Lu pernah LDR?
0: Pernah.
1: Berapa jauh?
0: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi, ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
1: Jaman batu, jaman emas?
0: Oh enggak jaman sih.
1: 3 jam ya?
0: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
1: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
0: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
1: Oke. Menarik, menarik, menarik, menarik. Oke, lanjut. Lanjut, lanjut. Ini nih. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? Apakah itu akan berhasil atau mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka? Itu maksudnya pertanyaannya.
0: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
1: Oke.
0: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
1: Akhirnya
0: kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
1: Iya.
0: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, yaudah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
1: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang suka.
0: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
1: Dari kecil.
0: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah susah dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
1: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
0: Enggak juga.
1: Oke.
0: Menurut gua enggak juga. Tergantung.
1: Tergantung
0: karena jujur kita enggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
1: Iya, pasti.
0: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
1: Oke.
0: Jadi ya nggak gampang tergabung sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
1: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya? Kebanyakan informasi gitu namanya. Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi, jadi ya pengen berhenti ya.
0: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
1: Iya.
0: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
1: full UN.
0: Hampir nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
1: UTBK, kenapa jadi UN ya?
0: Iya,
1: masuk kuliah.
0: Jarang banget buka sosmed gitu.
1: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
0: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
1: Oke.
0: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
1: Wah,
0: itu dia. Jadi lagu
1: harus diingat terus ya.
0: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
1: Iya.
0: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
1: Nggak juga ya.
0: Nah. Makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
1: Oke.
0: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
1: Pengen sama lu, spesifik.
0: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
1: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
0: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja si cowoknya udah ngerasa beruntung.
1: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi yeah, cantik itu kan relatif.
0: Cantik itu relatif.
1: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
0: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
1: Iya itu dia. Itu dia. Hey, itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Road FM Seluruh Indonesia, masih sama David Brada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat Teman Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo, kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers.
0: Axelovers dan juga mungkin Teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau denger Lin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan Teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh, ya, di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin Teman Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axelo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axelo.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Afwan. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuma semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kita tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar nggak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow Teman Pro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue David Prada cabut dan pastinya
1: Axel mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam Teman Pro 2 Jambi 9,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Senang banget Teman Malu Pro 2 malam hari ini ditemani bersama saya Artis Tangan ya, menemani kalian di jaga malam. Jangan galau malam-malam di 9,9 Pro 2 FM yang bisa kamu dengarkan melalui frekuensi radionya ya, dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. By the way Teman Pro 2, sebelum aku akan berbagi informasi di malam hari ini Teman Pro 2, kita bakal bercerita dulu tentang sekarang lagi euforianya sepak bola ya, Piala Dunia 2026. Yang jadi excitednya itu Lionel Messi. Aduh gila, Argentina emang keren banget ya Teman Pro 2. Memang sih jujur kalau ngomongin Portugal, banyak yang fans termasuk juga dengan Cristiano Ronaldo. Tapi Teman Pro 2, kita ini real banget ya. Di luar dari kita sukanya siapa-siapa ya Teman Pro 2, memang auranya Lionel Messi itu emang keren banget loh Teman Pro 2. Dan dia tuh gila, ibarat tuh kerja timnya tuh memang apa ya, timnya tuh emang solid banget Teman Pro 2, kebersamaan banget Teman Pro 2, dan itu tuh jadi sesuatu hal yang sangat, jadi karisma yang sangat luar biasa dari seorang Lionel Messi. Contohnya aja Teman Pro 2, ketika mereka akan masuk atau ketika mereka mau untuk memasuki lapangan ya Teman Pro 2, teman-temannya dari Argentina itu Teman Pro 2, mereka gak langsung buru gitu aja, mereka nunggu dulu. Nah ibarat nunggu suhunya dulu Lionel Messi, baru mereka semua bareng. Gila. Terus juga dari permainan mereka yang tim banget Teman Pro 2 ya, semuanya tuh mereka tuh mau ibaratnya panutannya tuh ke Lionel Messi Teman Pro 2. Nah itu dia kelebihan dari Lionel Messi yang luar biasa banget Teman Pro 2. Dan tak pasti Teman Pro 2, para pecinta bola tuh pasti udah tahu sendiri kan bagaimana saat ini komentar tentang Portugal, Argentina. Tapi jujur Teman Pro 2, Lionel Messi ini benar-benar diakui banget ya. Teamworknya tuh keren banget Teman Pro 2. Semua tim itu ke dia banget Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya Argentina nol Lionel Messi, aduh gak tahu lagi deh. Serius, ini real banget. Jadi Teman Pro 2, kita tunggu ya untuk ke babak semifinalnya seperti apa. Aduh deg-degan banget Teman Pro 2. Karena ya aku sih gak terlalu banget, tapi kalau udah yang namanya kayak Argentina sih dari dulu ya, sama Maradona. Kayaknya di Dika Maradona ini emang keren banget Teman Pro 2 ya, makanya dibilangin sebagai apa ya, Maradona tuh banyak banget julukannya. Terus dia tuh emang panutan bola banget kan. Nah Lionel Messi ini juga keren banget Teman Pro 2, luar biasa banget Teman Pro 2. Mungkin ya kita di luar dari kita bukan pro-nya ke Argentina misalnya kalau pecinta bola ya, tapi kita harus mengakui secara jujur Lionel Messi itu punya karismatiknya keren banget Teman Pro 2. Semua timnya itu memang support banget ke dia Teman Pro 2. Terus ketika kamu masukin panggungnya, ibarat panggung mereka tuh ke lapangan itu, mereka tuh gak langsung ujug gitu aja, mereka nunggu dulu semuanya. Ketika Lionel Messi udah maju ke depan, baru mereka semuanya. Keren banget deh pokoknya. Udah deh, pokoknya yang terbaik. Kayaknya ini jadi salah satu contoh lah ya, buat kayaknya bukan cuma Piala Dunia aja atau sepak bola, tapi kita semuanya dikerja Teman Pro 2. Itu tuh jadi buat aku juga, ketika di kebersamaan kita gak bawa satu orang, tapi all people, tuh semua orangnya. Itu namanya teamwork Teman Pro 2. Kalau bisa dikatakan tuh, kalau bahasanya tuh, kalau kita pelatihan untuk ke disiplin dan lain-lain, itu jiwa korsa Teman Pro 2, seperti itu. Jadi ya ngambil ketika banyak yang menilai dalam hal ini ya, ada yang ibaratnya mereka tuh pro-nya kayak misalnya dia ngefans sama sama Cristiano Ronaldo, tapi dia mengakui bahwa Lionel Messi itu emang jauh banget di atas dari Cristiano Ronaldo. Kalau Cristiano Ronaldo kan kayak ngambek gitu, misalnya nggak dilempar ke dia ngambek. Kalau dari Lionel Messi ini beda banget, benar-benar jiwanya tuh awal banget. Pokoknya keren deh, keren. Aku cuma ngasih tau aja ya Teman Pro 2. Jadi jangan ada yang ngamuk atau ibaratnya ngambek atau marah gara-gara aku ngomongnya soal ke Lionel Messi. Tapi ini kita bicara secara di luar dari kamu tuh ngefansnya sama siapa Teman Pro 2, iya kan? Jadi emang Lionel Messi tuh gila, luar biasa banget Teman Pro 2. Apalagi sebentar lagi tuh gila-gilaan banget lah ya. Dia santai aja, tapi semua timnya tuh support ke dia. Wih, keren banget. Itu dia, teman Pro 2. Sedikit mengulas tentang Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Buat kalian semuanya. Aduh, aku aja sampai merinding loh ketika banyak Vivi yang lewat terkait dengan yang para pengamat bola dan lainnya. Aduh, sampai gila, ih bener banget. Kalau ngomongin aku tuh suka, ya namanya ganteng pasti Cristiano Ronaldo ya, jujur ya teman Pro 2. Tapi ternyata jiwa seorang Lionel Messi ini, wih gila, luar biasa banget. Oke deh, salam sedih dari, salam sedih, jangan bersedih maksudnya buat para pecinta Cristiano Ronaldo. Karena emang jauh banget teman Pro 2. Bisa gak sih Cristiano Ronaldo untuk sejajar dengan Lionel Messi? Karena ini kan kalau di media sosial itu kan selalu Cristiano Ronaldo itu dibandingkan Lionel Messi, ya kan, benar Pro 2, teman-teman jujur loh. Nah, tapi ternyata tetap Lionel Messi luar biasa. Keren banget, keren, keren. Kita harus jujur, harus mengakui kejujuran ya. Dari Pro di Jambi aku nanti akan berbagi informasi. Itu sekian informasi yang pengen banget dari tadi sore tuh pengen ceritain loh teman Pro 2. Aduh, pengen ceritain. Aduh, pokoknya Argentina gak ada Lionel Messi, gak tahu deh. Beneran, serius teman Pro 2. Karena Argentina butuh Lionel Messi. Timnya aja ngargai loh teman Pro 2. Bagaimana dari pintu mau masuk lapangan, ketika di lapangan juga, ih keren banget. Semuanya tuh emang, mereka tuh dari dari yang sebelah sana, sisi kanan, sisi kiri, semua tuh emang support banget ke Lionel Messi. Keren banget. Itu namanya teamwork teman Pro 2. Salam sehat semuanya untuk kalian dari Pro Jambi. Armada buat kalian yang pastinya apa kabar? Yang pasti luar biasa ya.

Oke, tahun Pro 2 kita lanjut lagi dari 9,9 Pro 2 Jambi. Kita tinggalkan Noah dengan single termanisnya Separo Aku. Dengarkan aku. Makanya kalian dengerin aku ya. Oke, nah kali ini aku akan berbagi informasi tahun Pro 2 buat kalian yang pastinya para pecinta drakor. Nah, tahun Pro 2 ini emang serial Korea This Illusion ini sukses puncaki top 10 Netflix global. Wow. Aku lagi nonton tapi baru sampai episode 4 tahun Pro 2. Karena sempat lewat kan di media sosial, medsos tahun Pro 2 jadi kepo banget. Dan jujur emang wajar sih kalau dia masuk di sukses di puncak 10, top 10 Netflix global tahun Pro 2. Emang filmnya keren banget tahun Pro 2, serius. Aku tuh suka film yang kayak gitu, punya tantangan, terus menguji adrenalin. Kayaknya tuh emang nggak usah tuh nggak mengalir gitu aja kayak air mengalir sampai jauh kagak tahun Pro 2. Nah, This Illusion ini adalah salah satu original serial Netflix yang resmi dirilis pada Jumat lalu. Nah, itu berfokus pada Biro Perlindungan Hak Pendidikan, sebuah lembaga yang didirikan dengan visi memberikan pelajaran penting kepada siswa, kepada guru, sampai orang tua yang berani melanggar batas, berani beroperasi bahkan di luar batas hukum. Tim ini tidak berhenti sampai berhasil memulihkan ketertiban di dalam sekolah. Dikemas dalam 10 episode ya tahun Pro 2, This Illusion ini lanjutkan kesuksesan secara global dengan pertahankan posisi nomor 1 di Netflix Global Top 10 Non-English Show untuk 2 minggu berturut-turut, dan juga masuk dalam daftar top 10 besar atau di 91 negara di seluruh dunia. Berdasarkan siaran pers yang diterima, tercatat ya sebanyak 21,10 juta penayangan dan 225,80 juta jam serial ini ditonton selama 2 minggu.

lagu tersebut. Nah, tangan Pro 2 luar biasa ya. Sedal Korea, This Violation sukses puncaki top 10 Netflix Goblang. Nih. Jadi kalau kamu penasaran, nonton deh. Ini memang wajar sih kalau dia masuk di top 10 ya, top 10 Netflix global, tangan Pro 2 top 10-nya. Kenapa? Karena film ini nih bukan cuma sekedar film, tapi mendidik kita, mendidik guru, murid, orang tua, bagaimana pendidikan, kayak bullying kan. Bullying ini bukan cuma di marak di luar negeri, tapi di Indonesia juga masih banyak anak-anak SD aja udah ada belajar kayak bully, Taman Pro 2. Itu gak boleh, Taman Pro 2. Ini emang keren banget, mudah-mudahan sih adanya film The Chilation ini nih menghadirkan buat ya kita juga, baik sekolah dan pemerintah tuh lebih aware lagi dengan pendidikan, baik gurunya juga. Itu emang pelajaran banget, Taman Pro 2. Kalau kamu gak percaya, tonton deh Taman Pro 2. Serius, kalau misalnya kamu gak pernah nonton drakor, ya udah nonton deh. Karena emang film ini memang seru banget dan benar-benar inspiratif banget, Taman Pro 2, menggugah hati kita. Oh iya, kita tuh contohnya kayak anak-anak muda nih, buat yang kuliah atau misalnya sekolah, Taman Pro 2 ini pembelajaran banget buat semuanya. The Violation ini, Taman Pro 2, sah-sah aja sih kalau menduduki peringkat nomor 1 di 46 negara, Taman Pro 2, karena tercatat sudah 21,10 juta penayangan dan 225,80 juta jam ditonton selama 2 minggu tersebut. Oke, Sela Korea The Chilation sukses mencaki top 10 Netflix global. Baik teman berjambi, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu dan selamat malam, tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Paparan polutan secara terus-menerus bagi warga kota besar seperti Jakarta bisa berdampak langsung pada kesehatan kulit dan menyebabkan masalah kecantikan mulai dari wajah yang kusam, kulit kering, hingga munculnya jerawat. Kulit bisa jauh dari glowing. Upaya perlindungan kulit wajah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu langkah yang paling mendasar dan wajib dilakukan adalah penggunaan tabir surya atau sunscreen secara konsisten, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Namun, ada aspek lain yang sering terlewatkan dalam rutinitas kecantikan adalah aktivitas fisik. Dr. Lascia mengungkapkan bahwa rutin berolahraga memiliki kaitan erat dengan kualitas kulit wajah yang sehat dan bercahaya. Manfaat olahraga bagi kecantikan kulit sangatlah besar, karena aktivitas fisik mampu meningkatkan produksi kolagen secara mandiri dari dalam tubuh. Peningkatan kadar kolagen ini memiliki dampak langsung pada tiga hal utama, di antaranya menjaga elastisitas, membuat kulit tetap kenyal dan tidak mudah kendur, kelembapan alami, memastikan jaringan kulit tetap terhidrasi dengan baik, kekencangan kulit, mempertahankan struktur kulit agar tampak lebih muda dan sehat. Meskipun olahraga sangat bermanfaat, Dr. Lascia memberikan catatan penting bagi masyarakat yang gemar beraktivitas fisik di luar ruangan, agar para pegiat olahraga tetap tidak melupakan penggunaan sunscreen sebagai pelindung tambahan, agar manfaat olahraga tidak tertutup oleh dampak buruk radiasi matahari. Dengan kombinasi antara olahraga teratur, asupan nutrisi yang tepat, serta perlindungan eksternal yang kuat, kulit wajah diharapkan dapat tetap sehat dan glowing, meski harus berhadapan dengan kualitas udara perkotaan yang kurang ideal.

Oke, Tom Pro 2 sekarang lanjut lagi mengulas informasi buat kamu ya. Kalau tadi udah mengulas tentang drama Korea yang lagi booming banget sekarang Tom Pro 2 ya. Serial dari This Yearly Asian ini membodoh-bodoh membahas tentang pendidikan. Baik guru, murid, dan juga orang tua, wali murid Tom Pro 2. Nah, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu ya Tom Pro 2. Kali ini dampak kebiasaan main HP di toilet yang perlu kamu ketahui. Siap, jujur, siapa yang suka banget kalau kamar mandi pasti bawa handphone. Harus jujur ya. Aku juga. Tapi enggak always, teman Pro 2. Karena memang sebenarnya kita juga harus tahu dampak kebiasaan main HP di toilet itu ya ada beberapa hal yang mesti kita ketahui. Nah, karena banyak orang tuh yang membawa HP sekarang tuh kayak menjadi barang yang sulit untuk dilepas bagi sebagian orang. HP itu menjadi barang yang sulit lepas untuk sebagian orang. Bahkan tidak jarang HP sampai dibawa ke toilet karena berbagai alasan, seperti untuk mengusir bosan atau khawatir ada yang menghubunginya tiba-tiba. Tapi tidak ada yang banyak tahu, HP ke toilet bisa berdampak buruk. Bisa mengalami masalah pencernaan, masalah pada otot, dan resiko kesehatan lainnya akibat kontaminasi bakteri di toilet. Nah, di sini kita bakal ulas kenapa sih kita disarankan sama ahli kesehatan, sama dokter tidak boleh membawa handphone ke toilet, Tom Pro 2. Nah, kita bakal ulas ada beberapa dampak kebiasaan main HP di toilet yang perlu kita ketahui. Yang pertama, terkena infeksi. Mengutip dari CNN Indonesia, toilet adalah sarang bakteri dan virus penyebab penyakit yang bisa membahayakan kesehatan. Bakteri seperti Escherichia coli itu bisa menempel di ponsel saat seseorang membawa HP ke toilet. Ketika tangan memainkan HP dan tidak sengaja menyentuh makanan atau wajah, bakteri itu akan masuk ke tubuh yang menyebabkan diare dan masalah pencernaan lainnya. Jadi yang pertama, dapat kebiasaan main HP di toilet adalah terkena infeksi. Kok bisa? Iya dong. Kan namanya juga toilet sarang bakteri, Tom Pro 2, termasuk juga sarang virus penyebab penyakit yang bisa membahayakan kesehatan. Salah satu bakterinya adalah Escherichia coli yang bisa menempel di ponsel, Tom Pro 2. By the way, karena kita terkena misalnya tangan atau wajah, Tom Pro 2, itu bisa menyebabkan diare dan masalah pencernaan lainnya karena bakteri tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita. Nanti kita lanjut lagi mengulas, Tom Pro 2, 5 dampak kebiasaan main HP di toilet yang perlu kita ketahui.

Oke, Tuan Pro 2 lanjut lagi yang kedua ya, dampak kebiasaan main HP di toilet yang perlu Tuan Pro 2 ketahui. Fisura ani. Tuan Pro 2, fisura ani ini adalah kondisi ketika muncul luka pada anus karena terlalu lama duduk di toilet sambil memainkan ponsel. Kondisi ini memunculkan rasa nyeri luar biasa saat buang air besar dan pendarahan ringan. Selain itu, luka pada anus bisa disebabkan karena terlalu keras dan terlalu lama mengejar serta sembelit. Karena itu, Tuan Pro 2, ketika ingin ke toilet sebaiknya tinggalkan HP sejenak supaya tidak menimbulkan masalah serius. Tuh, Tuan Pro 2, jadi emang gak diperbolehkan, apalagi kalau kamu ke toilet duduk ya, Tuan Pro 2 ya, bukan jongkok. Itu kan jadi kayak kamu ngerasa nyaman sementara yang endingnya itu bisa menyebabkan kamu sembelit dan lainnya, bisa melukai Tuan Pro 2. Nah, makanya di kata dokter itu memang warning banget, nggak boleh untuk membawa HP ke toilet Tuan Pro 2. Jadi kalau memang kamu untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan, luka pada anus disebabkan karena terlalu keras dan terlalu lama mengejar serta sembelit, sebaiknya ketika ingin ke toilet tinggalkan HP sejenak supaya tidak menimbulkan masalah yang serius. Itu namanya fisura ani. Tuan Pro Jamie, kita akan lanjut lagi nanti mengulas ya beberapa dampak kebiasaan main HP di toilet yang perlu kamu ketahui.

tahu. Bau hujan atau yang disebut dengan petrihor adalah aroma menyenangkan yang muncul saat hujan pertama kali turun. Ini disebabkan oleh senyawa yang dilepaskan oleh bakteri tanah bernama Actinobacteria yang menghasilkan geosmin, sebuah senyawa yang memberikan bau khas tersebut. Saat hujan, geosmin dilepaskan ke udara dan menyebar menciptakan aroma yang segar dan menenangkan. Bau hujan bisa berbeda-beda tergantung pada jenis tanah dan lingkungan sekitar. Di beberapa tempat, bau hujan bisa tercium seperti aroma tanah, sementara di tempat lain bisa tercium seperti aroma bunga atau rumput.

Oke, Tam Pro 2 lanjut lagi. Pokoknya hari ini aku cuma mau ngomong Tam Pro 2 sebelum kita lanjut lagi ngebahas tentang dampak kebiasaan main HP di toilet yang perlu kamu ketahui ya. Bener-bener ya Tam Pro 2, gila, dunia tuh memang tertuju matanya semua ke Lionel Messi. Tam Pro 2 bayangin 3-0 loh Tam Pro 2 menit 80, sama kalau misalnya kalau gak ditarik sama tim mereka mungkin bisa sampai 5-6 gol kali ya Tam Pro 2. Gacor banget deh, luar biasa banget Tam Pro 2. Keren pokoknya Tam Pro 2. Luar biasa, Lionel Messi tuh emang excitednya tuh sekarang tuh mata tertuju sama Lionel Messi. Karena tuh emang apa ya, kapten yang benar-benar well banget ketika timnya tuh udah pada penuh kursi duduk kursinya ya. Ketika mereka di lapangan itu udah penuh kursinya, dia tuh tetap enjoy duduk di rumput, enggak ibaratnya enggak gerusak-gerusuk ambil kursi yang lain atau gimana Tam Pro 2. Jadi makanya timnya tuh luar biasa banget, teamworknya tuh udah keren banget. Pokoknya Tam Pro 2 hari ini aku cuma mau ngomong gila keren banget, sumpah. Saya menit ke 80, kalau gak ditarik tuh gak tahu deh. Kalau sampai ke 90 menit, mungkin 5-6 gol kali ya Tam Pro 2. Bukan 3-0 aja, tapi 5 atau 6 gol. Pokoknya dari tadi tuh gue kayak gak bisa melupakan banget. Gila, swear, keren banget Tam Pro 2. Dan dengan tim yang lainnya, dia juga sangat welcome banget gitu loh Tam Pro 2. Jadi emang seorang kapten yang sangat luar biasa. Oke, sekarang aku balik lagi ngebahas tentang dampak kebiasaan main HP di toilet yang perlu kamu ketahui. Nah, yang ketiga ini Tam Pro 2 adalah menyebabkan wasir. Tuh, bisa menyebabkan wasir kalau kamu sering-sering main handphone di toilet. Jadi jangan, nggak usah lagi deh Tam Pro 2, kalau udah mau ke toilet lebih baik handphonenya ditinggal dulu di kamar atau di tempat yang aman Tam Pro 2 ya, biar jangan sampai hilang ataupun kamu nggak usah bawa handphone kamu ke toilet yang bisa menyebabkan bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh kamu. Mengutip dari The Conservation, sebuah studi menunjukkan ataupun menjelaskan memainkan ponsel di toilet itu bisa meningkatkan resiko wasir sebesar 46%. Biasanya orang hanya membutuhkan waktu sampai dengan 3 menit saja di toilet, tapi bagi mereka yang sambil bermain ponsel itu bisa menghabiskan waktu lebih dari 5 menit. Wasir adalah kondisi pembuluh darah di sekitar anus mengalami pembesaran dan kondisi bertambah buruk ketika ada tekanan di anus. Kalau terduduk terlalu lama di toilet akan memberikan tekanan berlebih pada anus yang menyebabkan meningkatkan resiko dari wasir. Gejala wasir diantaranya pendarahan tanpa rasa sakit, iritasi dan juga gatal. Kamu akan dibiarkan terlalu, jika dibiarkan terlalu lama Tam Pro 2, hal tersebut bisa menyebabkan anemia berkepanjangan dan pembekuan darah sampai dengan anus terasa sangat sakit. Next time di Jamie kita akan lagi mengulas dampak kebiasaan main HP toilet yang perlu kamu ketahui.

Oke, lanjut Tamro 2 untuk yang keempat ya, dampak kebiasaan main HP di toilet yang perlu kamu ketahui, yaitu menyebabkan hernia hiatal. Tamro 2, hernia hiatal ini kondisi ketika bagian atas lambung tampak menonjol dan masuk ke rongga dada melalui lubang kecil di otot diafragma. Faktanya, duduk terlalu lama di toilet saat buang air besar, saat bermain ponsel juga bisa meningkatkan resiko hernia hiatal. Kondisi medis ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di tulang rusuk dan dada, sakit perut dan gangguan pencernaan lainnya. Pengobatan hernia hiatal ini bisa melalui obat-obatan atau jika kondisinya sudah parah, beberapa orang membutuhkan pembedahan. Masih dari GMB, kita akan lanjut lagi mengulas tentang Pro 2 ya. 5 dampak kebiasaan main HP di toilet yang perlu kamu ketahui.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Nomor 2 yang kelima ya, dampak kebiasaan main api di toilet yang perlu kamu ketahui. Biar gak diulangi lagi, nomor 2 yaitu resiko pada perangkat. Nomor 2 dapat terakhir adalah membawa ponsel ke toilet bisa menyebabkan kerusakan pada perangkat itu sendiri. Air toilet mengandung zat kimia yang mempengaruhi kinerja ponsel sehingga menyebabkan korosi. Gak cuma itu aja nomor 2, kalau terus sering membawa ponsel ke toilet itu bisa jadi kita tidak sengaja menjatuhkan ke wastafel atau toilet sehingga mengalami kerusakan permanen.

Tapi dampaknya tuh setelah beberapa lama tuh berasa banget. Jadi kayak trouble gitu loh sama produknya. Saat itu sih oke-oke aja. Kayak itu langsung terkejut, langsung tarik gitu ya sama produk. Hidup langsung tiup-tiup gitu ya sama produk. Nggak kesengaja jatuh ke dalam bak mandi sama produknya. Dan saat itu is okay, no problem, nggak ada masalah. Tapi beberapa bulan kemudian tuh kayak ada mulai handphone tuh agak ngeror gitu loh sama produknya. Dan itu dampaknya ya tahun produk. Makanya nggak usah lagi deh bawa handphone tahun produk. Jujur ya tahun produk, mandi ya mandi aja. Jadi waktunya tuh lebih cepet. Kalau mandi misalnya di kayak 15 menit, 20 menit, itu kan udah bukan mandi lagi kayaknya tuh. Kalau mandi kan ibaratnya kayak 5 menit tahun produk. Terus ke toilet juga gak lama-lama, karena bisa jadi kan masalah kesehatan, wasir dan lain-lainnya. Oke? Udah paham ya tahun produk. Jadi udah, kalau mau ke toilet gak usah lagi bawa handphone tahun produk. Simpan di tempat yang aman untuk mencegah terjadinya penyakit. Karena ada toilet itu ada virus, bakteri yang bisa menyebabkan ganggu kesehatan ketika kita tersentuh, baik ke wajah atau ke tangan dari handphone tadi, tangan produk itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Oke? Nah, kita lanjut lagi, masih mengulas informasi buat kalian. Produk Jambi, teman terbaik kamu, tetap stay tune. Kita lanjut lagi ya, mengulas berbagai informasi dari produk Jambi.

Oke, Tampro 2 lanjut. Kalau tadi mengulas Tampro 2 dampak ya, bermain ponsel di toilet Tampro 2 yang ternyata banyak sekali sangat tidak baik ya Tampro 2 untuk bawa ponsel ke dalam toilet. Jadi enggak boleh lagi Tampro 2. Bisa ada virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita dari kita menggunakan ponsel terus kita mengetahui kita sampai wajah. Nah, virus bakteri tersebut bisa masuk ke dalam tubuh kita gitu. Sekarang lanjut mengulas informasi buat kalian. Buat kamu sekarang lagi euforianya olahraga ya kan, Tampro 2 FOMO-nya yang positif, tapi bagus banget Tampro 2 ya. Mungkin kalian yang olahraganya mungkin yang kayak jogging atau lari jalan cepet atau yang jalan santai, mungkin yang baru 1 km 2 km is okay, tetap semangat Tampro 2 ya, tetap pos yang positif karena bisa memberikan energi positif buat teman-teman lain yang biar makin rajin lagi buat olahraga. By the way, kali ini ngebahas tentang minuman penurun berat badan selain kopi yang cocok diminum di pagi hari. Tampro 2, semua anak kan pasti pengen sehat Tampro 2. Nah, kalau kamu tahu kalau kebiasaan kecil lakukan secara rutin di pagi hari, itu ternyata bisa membantu menjaga berat badan tetap stabil. Salah satunya dengan memilih minuman yang tepat setelah bangun tidur. Kopi dikenal sebagai salah satu minuman penurun berat badan favorit banyak orang karena kandungan kafeinnya itu bisa membantu membakar kalori sedikit lebih tinggi dibandingkan minum lainnya. Tapi kalau kamu sudah mencari alternatif lain selain kopi yang lebih ramah di lambung, ternyata ada beberapa minuman yang juga memiliki manfaat untuk bantu menurunkan berat badan seperti kopi. Nah, kopi ini Tampro 2 bagi mereka yang lambungnya yang aman ya Tampro 2 ya. Salah satu minuman Tampro 2 yang bisa membantu menjaga berat badan tetap stabil. Tapi buat kamu yang lagi cari alternatif lain yang biar aman buat lambung kamu, kita bakal ulas Tampro 2 ada 6 minuman penurun berat badan yang cocok diminum di pagi hari untuk membantu pembakaran lemak. Oke, yang pertama Tampro 2, minuman yang sangat baik ya untuk penurun berat badan selain kopi yang cocok diminum pagi hari adalah air lemon hangat. Memulai pagi dengan segelas air lemon hangat itu bisa membantu tubuh terasa lebih segar sekaligus meningkatkan asupan cairan setelah tidur semalaman. Air lemon hangat sering dipilih dengan sebagai dalam program diet karena tidak mengandung banyak kalori. Vitamin C dari dalam lemon dikaitkan dengan pengelolaan berat badan. Sebuah studi dalam Suara Development in Nutrition menyampaikan bahwa anak-anak yang mengkonsumsi lebih banyak makanan kaya vitamin C memiliki risiko obesitas lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengkonsumsinya. Meski bukan minuman ajaib yang bisa langsung menurunkan berat badan, ternyata air lemon hangat itu bisa membantu membangun kebiasaan sehat di pagi hari kalau dikonsumsi secara rutin. Jadi yang pertama Tampro 2 minuman penurun berat badan selain kopi yang cocok diminum pagi hari adalah air lemon hangat. Meskipun enggak langsung ya Tampro 2 kalau kamu minum itu tersebut langsung ajaib bisa menurunkan berat badan, enggak Tampro 2. Tapi intinya kalau kamu konsumsi air lemon hangat ini itu bisa membantu membangun kebiasaan sehat kamu Tampro 2, menurunkan berat badan tapi dilakukan secara rutin atau konsisten. Next on Jamie, kita akan lanjut lagi mengulas ya 6 minuman penurun berat badan selain kopi yang cocok diminum di pagi hari. Dari Pro 2 Jambi, lanjut lagi masih dari Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Udah lihat postingan si Mbak Erna yang baru belum? Itu loh, foto tas barunya. Katanya sih asli. Tapi kok saya curiga ya?
1: Mana-mana? Waduh, masa sih Jeng? Wah, harus langsung saya share ke grup WA geng Arisan nih. Biar pada tahu kalau itu barang KW.
0: Bentar dulu Jeng. Jangan asal sharing, kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat Jeng, saring dulu sebelum sharing.
1: Halah Jeng Tejo, biasanya juga gercep. Tapi ya benar sih, kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
0: Duh Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu. Malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
1: Ya juga ya. Mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
0: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
1: Maksudnya Jeng?
0: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipamerin terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincer data pribadi.
1: Oh gitu, bener banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini. Biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
2: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.

Oke, lanjut lagi. Tampro 2, minuman penurun berat badan selain kopi yang cocok banget dikonsumsi di pagi hari ya. Tampro 2 buat kamu lagi cari alternatif minuman sehat pagi hari yang bisa nurunkan berat badan selain kopi, karena gak semua orang cocok bisa minum kopi ya Tampro 2. Nah, yang kedua adalah air kelapa. Air kelapa sering dianggap sebagai minuman alami yang menyegarkan, juga membantu tubuh tetap terhidrasi. Rasa manis alami tanpa tambahan gula berlebih membuat air kelapa cocok dijadikan alternatif minuman pagi yang lebih sehat dibandingkan minuman kemasan lainnya. Selain menyegarkan, kandungan elektrolit di dalamnya, air kelapa ya, itu bisa menggantikan cairan tubuh. Menurut dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, 100 ml air kelapa hanya mengandung sekitar 21 kalori dan menyediakan 171 mg potasium yang menjadikan pilihan rendah kalori yang baik untuk tubuh. Kandungan potasium membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Air kelapa merupakan ya salah satu minuman penurun berat badan selain kopi yang cocok diminum. Masih dari Jambi, lanjut teman Pro 2. Oke, kita akan ulas lagi lebih lengkap lagi teman nanti ya, untuk informasi terkait dengan minuman penurun berat badan selain kopi cocok diminum di pagi hari.

Oke, lanjut. Tahun Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi bareng saya Artes Tanggang ya. Nah, sekarang lanjut lagi. Yang ketiga nih, tahun Pro 2, minuman penurut berat badan selain kopi yang cocok diminum di pagi hari. Yaitu tahun Pro 2 udah gak asing lagi. Karena salah satu minuman ini yang dikonsumsi rutin sama orang Jepang, yaitu namanya teh hijau. Teh hijau sudah lama populer sebagai minuman sehat yang sering dikaitkan dengan program diet. Kandungan antioksidan di dalamnya ternyata membuat teh hijau banyak dikonsumsi untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, juga mendukung pembakaran kalori. Rasanya yang ringan, cocok diminum pagi hari sebagai pengganti kopi. Pro 2 Jambi, kita akan lagi mengulas ya tentang Pro 2, minuman penurun berat badan selain kopi yang cocok diminum di pagi hari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngopi ngopi ngopi.
1: Kopi kang? Oh, satu
0: siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan. Mendung. Pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu. Ini kali berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Ganti, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
3: Oke, lanjut. Tangan pro 2 yang keempat nih, tangan pro 2 masih lanjut lagi mengulas ya minuman penurunan berat badan. Selain kopi yang cocok diminum di pagi hari, yaitu namanya teh jahe. Nah, teh jahe ini tangan pro 2 cocok banget diminum ya di pagi hari. Karena memberikan sensasi hangat yang nyaman di perut. Selain membantu tubuh terasa lebih rileks, minuman teh jahe ini sering dikonsumsi untuk membantu melancarkan pencernaan. Aroma jahe yang khas membuat teh ini berasa menenangkan, sekaligus menyegarkan untuk memulai aktivitas. Tempra 2 harus tahu ya, jahe itu mengandung gigerol, yaitu senyawa yang dipercaya bisa membantu mengurangi lemak perut. Minum teh jahe di pagi hari disebut bisa membantu meningkatkan metabolisme, memperbaiki sistem pencernaan, mendukung pembakaran lemak, juga membantu menjaga area perut tetap lebih sehat dan rata ketika dikonsumsi secara rutin. Tempra 2, kita lanjut lagi mengulas minuman penurun berat badan selain kopi yang cocok diminum di pagi hari.
4: Gemini, bisa gak ya aku kayak dulu lagi?
5: Tentu saja bisa. Coba dengarkan lagu ini.

Oke, nomor dua lanjut yang kelima ya, minuman penurun berat badan selain kopi yang cocok diminum di pagi hari, yaitu air biji chai. Chai sih tamu produk biasa dikenal ya tamu produk, dan ini emang salah satu minuman yang baik banget, aman untuk lambung tamu produk. Dan biji chai seed ini beberapa tahun terakhir semakin populer sebagai makanan sehat karena kandungan seratnya yang tinggi. Saat dicampur dengan air, biji chai ini akan mengembang dan membentuk tekstur seperti gel, membuat minuman ini berasa lebih mengenyangkan. Karena itulah banyak orang memilih mengkonsumsi air biji chai yang di pagi hari sebelum makan. Dan minuman dari air biji chai ini saat perkosa dipercaya bisa membantu mengurangi lemak perut. Kandungan seratnya membantu meningkatkan rasa kenyang, mendukung

Bidari Bintang udah kalian dengarkan ya, 90,92 Jambi ya. Sekarang untuk yang keenam, minuman penurun berat badan selain kopi yang cocok diminum di pagi hari, yaitu susu kunyit. Susu kunyit atau golden milk yang mungkin belum sepopuler teh hijau di dalam program diet. Tapi minuman susu kunyit ini punya manfaat yang menarik untuk kesehatan tubuh. Perpaduan susu hangat dan kunyit memberikan rasa nyaman sekaligus membantu tubuh berasa lebih rileks di pagi hari. Minuman ini cocok juga untuk kamu yang ingin variasi minuman sehat selain kopi. Kunyit mengandung kurkumin yang memiliki sifat antiinflamasi. Kandungannya dipercaya bisa bantu mengurangi peradangan dalam tubuh yang berkaitan dengan kenaikan berat badan. Mengkonsumsi susu kunyit hangat pada pagi hari bisa membantu menenangkan sistem pencernaan, juga mendukung kesehatan usus sehingga metabolisme tubuh bekerja lebih optimal. Oke, ada nama tentang produk minuman penurun berat badan selain kopi menjadi alternatif tuan pro 2 ya. Ada minuman yang pertama itu dikenal namanya air lemon hangat. Kedua air kelapa, teh hijau, teh jahe, air biji chai seed, juga ada susu kunyit yang pastinya menjadi minuman yang aman untuk lambung. Oke, selanjutnya.

Dari Pro Jambi, sebentar lagi lanjut di Jazz Musik Pro Jambi bersama Pro 2 Jambi. Yang pasti masih bersama saya Res Tanggang menemani kalian di Jazz Musik, full musik, full lagu buat kalian dari koleksi Pro 2, teman terbaik kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Sebaiknya kamu tahu. Sejumlah kebiasaan yang kerap dianggap sepele ternyata dapat berdampak serius pada kesehatan pendengaran. Organ pendengaran punya peran penting untuk berkomunikasi. Jika pendengaran rusak, bukan tak mungkin komunikasi jadi sedikit terhambat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan sekitar 50% orang berusia 12-35 tahun berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat paparan suara keras yang berlebihan. Ada beberapa kebiasaan yang merusak pendengaran. Pertama, mendengarkan musik terlalu keras dengan earphone. Kedua, menyetel audio mobil terlalu kencang. Ketiga, tidak menggunakan pelindung telinga di lingkungan yang berisik. Keempat, penggunaan earbud terus-menerus. Kelima, membersihkan telinga menggunakan cotton bud. Keenam, merokok juga bisa mengiritasi tuba eustachius yang berpotensi menyebabkan peradangan atau infeksi pada telinga. Ketujuh, pola makan tidak seimbang, kekurangan nutrisi seperti magnesium, asam folat, vitamin B12 dapat dikaitkan dengan resiko lebih tinggi terhadap gangguan pendengaran terkait usia. 8. Menunda pemeriksaan pendengaran membuat masalah telat terdeteksi. 9. Membiarkan infeksi telinga dan tidak diobati.

baiknya kamu tahu. Tubuh yang terlalu lelah bisa menyebabkan kamu bermimpi seolah terjatuh. Melansir dari beberapa sumber, sebenarnya mimpi memang sering berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti kelelahan atau terlalu banyak pikiran. Bila kamu mimpi terjatuh, bisa jadi penyebabnya karena tubuh kamu yang terlalu lelah, entah karena aktivitas atau tumpukan pikiran pekerjaan. Fenomena ini terjadi karena adanya lompatan gelombang otak dari tidur ringan lalu masuk ke tidur dalam. Normalnya, ketika kita tidur, kita akan melewati beberapa fase, dari ringan, sedang, baru ke fase tidur dalam. Lompatan gelombang otot ini yang membuat otot tubuh bereaksi, sehingga ada sensasi seperti terjatuh atau meloncat. Kontraksi tiba-tiba ini sering disebut hipnik mioklonia. Penyebab lain dari mimpi terjatuh antara lain, kebanyakan konsumsi kafein, merasa cemas, dan sedang dalam keadaan stres. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena ini adalah ubah pola tidur kamu, hindari terlalu sering kurang tidur, dan buat jadwal tidur yang teratur setiap hari.

Inilah kata bijak Khalil Gibran. Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang sudah dia capai, tapi lihat pada apa yang dia cita-citakan.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Inilah kata bijak Bung Hatta. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah tanah air yang duka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Kita akan jumpa lagi sepagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi Tuan Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini untuk hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktikkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Spada.
1: Spada.
0: Spada. Selamat pagi teman Radua.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Wah, dia aneh lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya. Yeah. Teman korban Facebook.

0: ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.